Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pijit posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anak pe perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Manusia kuat kalau kata Tulus adalah kita-kita nih teman-teman Pro2 yang pergi pagi pulang malam tidur terus kerja lagi. Atau mati-matian sekolah biar bisa memenuhi cita-cita yang udah kepikiran gitu ya di dalam diri sendiri. Cuman kalau misalnya mau dilihat in this economy, cita-cita apa sih yang pengen kalian lakuin? Keinginan apa sih, wishlist apa sih yang pengen kalian lakuin gitu ya di tahun ini atau tahun depan atau beberapa tahun belakangan yang udah kalian planningin, apakah ada? Kalau misalnya emang ada, apakah itu? Karena sejujurnya pas aku baca di Volkatif gitu ya, mengenai orang-orang yang pergi ke luar negeri. Kalau misalnya kalian ngomongin orang-orang yang pergi ke luar negeri, kalian pernah apa enggak? Kalau misalnya emang pernah, berapa kali? Soalnya ada survei yang mengatakan, di mana survei ini tuh terbaru dari Pew Research Center, di mana 92% warga Indonesia belum pernah berpergian ke luar negeri. Penelitian ini mencakup lebih dari 30 ribu peserta dari 24 negara dan menyoroti perbedaan yang ketara banget dalam akses ke perjalanan internasional di seluruh dunia katanya. Di banyak negara maju, bepergian ke luar negeri adalah bagian biasa dari kehidupannya. Dengan banyak yang telah mengunjungi beberapa negara, dan sebaliknya nih, bagi banyak warga Indonesia perjalanan internasional tuh tetap jadi aspirasi jauh karena rintangan ekonomi tentunya, geografis juga, dan juga struktur yang ada. Temuan ini berfungsi sebagai pengingat juga bahwa mobilitas global masih merupakan suatu keistimewaan daripada kesempatan universal. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya juga sih ya, di Indonesia tuh kalau misalnya mau pergi ke luar negeri tuh di beberapa orang merasa kalau misalnya itu apakah mungkin? Karena di situasi ekonomi yang seperti sekarang tuh kayaknya susah banget ya nggak sih? Cuman kalau misalnya pun mungkin nih teman-teman Pro2, kalian pengen kemana?
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman berdua, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Fadlizon meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition Art di Jakarta. Dan pameran ini tuh merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Uruguay. Menteri Kebudayaan Fadlizon tuh ngomong kalau misalnya pameran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia buat kenal ekspresi artistik dari Uruguay sendiri dan berbagai karya yang ditampilkan menghadirkan perspektif mengenai sejarah, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Uruguay sampai sekarang tuh. Dia juga bilang kalau misalnya karya seni bisa menjadi bahasa universal yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dunia. Mulai dari banyak hal gitu ya, dan melalui pendekatan kreatif, seni dapat membangun dialog serta memperkuat hubungan antar masyarakat lintas negara secara berkelanjutan. Ia menilai penyelenggaraan pameran berlangsung pada momentum positif bagi perkembangan seni rupa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karya seniman Indonesia semakin banyak mendapat perhatian pada berbagai forum internasional. Itu dia tadi salah satu hal yang kita syukuri di tengah situasi Indonesia yang capek banget ini. Tapi ada sesuatu hal yang dibuat dari hal-hal kecil gitu ya. Kayak misalnya peringatan-peringatan yang masih dijalankan sampai saat ini. Tapi menurut kalian gimana kalau misalnya kalian dibikin atau diperintahkan bikin suatu museum atau monumen mungkin, atau misalnya membuat exhibition art gitu kan? Kira-kira kalau misalnya Indonesia selain sama Uruguay, cocoknya sama siapa aja? Pro 2 FM Manado, teman

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Aku kelupaan kalau misalnya sekarang tuh udah tanggal 5 Juni gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro2, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, terus juga berbahagia. Seperti yang aku bilang, semoga semua deadline-deadline, semua kerjaan-kerjaan kalian gitu ya, selesai tepat waktu, karena thanks God it's Friday. Sekali lagi, ngomongin mengenai tanggal 5 Juni, teman-teman Pro2, dunia itu memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia. Jadi momen ini tuh ngingetin kita kalau misalnya jangan sampai lupa untuk menjaga lingkungan kita agar tetap aman, nyaman gitu kan, dan juga jauhi dari hal-hal yang merusak mereka. Momen ini tuh ngingetin kita buat menjaga lingkungan bukan hanya tugas segelintir orang doang, tapi tanggung jawab kita bersama gitu, teman-teman Pro2. Bukan cuma Pandawara doang yang harus ngejaga lingkungan, kitanya juga ya guys. Karena sebagai generasi muda, kita tuh punya peran besar buat mempermudah dan juga membuat perubahan-perubahan positif gitu ya, yang lebih baik lagi tentunya. Mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, terus juga membawa tumbler sendiri, itu tuh penting banget, dan juga membuang sampah di tempat yang seharusnya, hingga menghemat air dan juga listrik di rumah. Mungkin emang kelihatannya sepele, cuman kebiasaan-kebiasaan yang kayak gini nih ya, yang kecil-kecil kayak gini nih, dilakukan secara konsisten, itu tuh bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Bayangin aja kalau misalnya semakin banyak anak muda yang peduli gitu kan, tentu buminya juga menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, nyaman, terus juga layak untuk ditinggali. Jadi yuk, mulai sekarang jadikan gaya hidup ramah lingkungan tuh sebagai bagian dari keseharian kita. Karena menjaga bumi berarti menjaga masa depan kita juga. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada teman-teman yang buang sampah atau masih kurang aware gitu ya sama hal-hal tersebut, jangan sampai lupa untuk ingetin lagi. Atau bahkan kalian sendiri jangan sampai lupa untuk ingetin lagi. Karena kalau misalnya lingkungan hidup kita gak nyaman untuk ditinggali gitu kan, sayang banget kalau misalnya harus berdesak-desakan dengan hal-hal yang tidak baik, yang sebenarnya tuh bisa dibikin jadi perubahan buat kita sendiri gitu, teman-teman Pro2. Nanti bakalan aku bahas lagi mengenai lingkungan hidup, so jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 yang nemenin kalian semua di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian tadi belum sempat dengerin, tanggal 5 Juni ini tuh adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi momen ini tuh ngingetin kalau misalnya kita tuh harus menjaga lingkungan kita tetap aman, tetap nyaman, tetap asri gitu ya. Bukan hanya segelintir orang aja tugasnya, tapi ini juga tanggung jawab kita. Bukan cuma Pandawara aja. Karena sebagai generasi muda, kita juga punya peran besar buat membuat perubahan positif. Mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya mengurangi sampah plastik, bawa tumbler gitu kan, membuang sampah pada tempatnya sampai tuh menghemat air dan juga listrik di rumah. Mungkin emang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa juga ada dampaknya, of course. Dan tentunya bagi lingkungan, apalagi kalau misalnya nggak cuman sendiri, rame-rame sama teman-teman, sama sahabat-sahabat kalian, sama orang-orang tersayang kalian yang ikutan gabung juga untuk menjaga lingkungan tetap aman dan juga nyaman. Dan yang paling penting sih ya, teman-teman Pro2, kalau misalnya banyak anak muda yang peduli gitu, tentu bumi akan menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, dan juga nyaman buat kita tinggalin. Jadi mulai sekarang jadiin gaya hidup ramah lingkungan tuh sebagai bagian dari keseharian, karena menjaga bumi itu bukan berarti kita tuh sangat amat repot, kerepotan gitu kan, job desk yang besar, bukan kayak gitu. Tapi ini tuh demi masa depan kita juga. Jadi kalau misalnya udah bisa mulai dari diri sendiri, bisa juga reminder ke teman-teman yang kurang aware gitu kan, sama hal-hal kecil kayak misalnya bawa tumbler sendiri, buang kantong plastik sekali pakai apalagi gitu kan. Jangan sampai lupa juga kalau misalnya mau keluar rumah, matiin air, cek dulu listrik di rumah udah mati atau belum. Karena selain menjaga lingkungan hidup, kalau misalnya ngecek-ngecek kayak gitu juga bikin kita lebih aware sama kondisi di sekeliling kita nggak sih? Kayak sayang banget listriknya nyala terus padahal nggak ada orang di rumah. Entah itu bakalan berdampak buruk gitu kan, atau bahkan ya seminimalisirnya listriknya jadi lebih mahal aja. Jadi buat teman-teman, jangan sampai lupa untuk reminder diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita kalau misalnya menjaga lingkungan hidup kita yang menjadi aman dan juga nyaman adalah tanggung jawab untuk semua orang.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
2: Artis stunting.
1: Huh? Ih, kok stunting sih?
2: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
1: Lah, emang iya?
2: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
1: Benar juga ya?
2: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
1: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
2: Ya, mana aku tahu.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Ngana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Program Teman Perbaikan.
1: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
2: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
1: Kayaknya sih iya. Dia bilang itu sih buat bantu dia tenang. Biar lebih fokus juga.
2: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
1: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
2: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
1: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
2: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari jalan radio nomor 1 di Kaleres Manado, selamat siang semua teman berdua. Happy weekend buat kalian semua yang udah work from anywhere tepat di hari ini, yang mungkin udah menganggarkan juga beberapa hal, atau mungkin tidak harus kemana aja karena melihat cuaca di luar juga agak mendung ya say. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga harus menikmati semua hal di sepanjang hari ini, terlebih khusus dengan cuaca cerah berawan yang bakal nemenin kita semua kayaknya sampai dengan beberapa jam ke depan sesuai informasi dari BMKG Sulawesi Utara. Tetap semangat aja di tengah-tengah kesibukan ngoni semua, karena Ari bakal nemenin semua teman produa di waktunya santai siang. Kita seru-seruan sampai jam 3 sore nanti, dan bakal ngajakin semua teman Pro 2 juga untuk singolong sama lagu-lagu yang kamu suka mulai dari sekarang. Makanya punten, langsung aja kasih tahu requestan-requestan kamu. Lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan tahun ini bakalan Arya puterin buat kalian semua yang request di 0851-988-9797 atau yang merapat di platform sosial media kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Seperti biasa, nama kamu jangan sampai lupa dikasih tahu lagi dengerin dari mana, sambil spill juga kira-kira informasi cuaca di wilayah kalian kayak gimana gitu ya teman berdua, biar kita juga sama-sama tahu. Just in case ada beberapa teman berdua yang bakal menuju ke beberapa destinasi atau mungkin tempat di sepanjang hari ini, biar kita juga saling bertukar informasi ya kan. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga, Arya tungguin sampai menjelang jam 12 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Mengejar matahari yang mungkin jadi motivasi buat kita semua. Ya walaupun memang mataharinya beberapa hari terakhir ini hilang-hilangan gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti daripada kamu mengejar matahari yang tidak selalu ngasih kepastian, mending kita ngejar cuan aja gak sih teman berdua, yang di hari ini juga bisa kita maksimalkan dengan segala aktivitas kita. Mengingat juga udah persiapan untuk weekend juga, jadi tidak menutup kemungkinan untuk kalian semua pengen melakukan semua hal-hal produktif sampai dengan beberapa hari ke depan. Karena hari juga mengingetin, jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, sesederhana minum air sebelum beraktivitas, sementara beraktivitas, dan selesai beraktivitas. Karena ngomongin soal kebutuhan cairan ini juga penting banget gitu ya teman berdua, dan kayaknya juga sampai dengan saat ini masih ada orang-orang yang kayak menyepelekan hal tersebut. Jadi gak usah heran kalau misalnya kamu kayak kurang fokus, kamu bisa dibilang sulit untuk berkonsentrasi, atau mungkin justru gampang banget capek gitu ya teman berdua. Mungkin kamu harus maksimalkan asupan cairan yang kamu konsumsi di setiap harinya. Dan yang paling pasti, masih bareng sama Arya yang juga masih bakal nge-spill informasi-informasi terupdate, terlebih khusus buat kalian semua yang pengen dapetin berita-berita apa aja soal kesehatan, apa aja di sepanjang hari ini. Jangan sampai lupa, kamu juga bisa dapetin semua informasi seru dan menarik di www.rri.co.id. Karena semua berita yang bakalan Arya kumpin, semuanya juga bersumber dari rri.co.id. Dan bisa kalian dapetin, bisa banget kalian share ke platform media sosial yang kamu punya, ke semua grup WhatsApp, biar semua orang juga tahu gitu ya teman produk informasi-informasi terupdate apa aja. Apalagi menjelang Piala Dunia, kita juga bakalan ngasih semua informasi terupdate dan juga persiapan-persiapan yang bakalan dilakukan juga dalam program Pesta Bola Dunia 2026 bersama dengan Radio Republik Indonesia. Makanya jangan sampai lupa untuk baca berita di rri.co.id dan streaming di RRI Digital juga, dan RRI Net bisa kalian akses juga pakai aplikasi RRI Digital, bisa ke web www.rri.co.id. So, jangan sampai lupa juga untuk tetap fokus di tengah-tengah aktivitas yang bakal kalian lakukan di sepanjang hari ini, sambil dengerin terus Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu di waktunya santai siang.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kaleres Manado. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat bergabung yang sedang menikmati perjalanan aktivitas kerjaan kamu di sepanjang siang hari ini. Yuk tetap semangat sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka, karena hari masih bakal nemenin kalian semua. Sambil puterin requestan-requestan yang udah masuk di menit kedua lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ingat, sejam lagi kita bakal bacain segmen Pro 2 Hitlist. Makanya nih buat kalian semua yang sedang dengerin Pro 2 FM dari radio monitornya, lagi streaming pakai aplikasi RR Digital, atau bahkan kamu yang lagi nontonin kita dari live TikTok, yuk langsung aja kasih tahu requestan kamu di comment section. Saat ini Arya bakalan tungguin dan juga bacain sampai menjelang jam 12 siang nanti. Makanya sambil ngasih tahu informasi-informasi seru juga spesial buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM di waktunya santai siang. Karena di sepanjang minggu yang hampir habis ini nih, kayaknya juga di seminggu pertama bulan Juni 2026, tentunya udah ada momen-momen gedebak-gedebuk yang bikin kalian kayak overthinking dengan beberapa hal. Ya bisa dibilang hal yang wajar juga gitu ya teman Pro 2, tapi jangan sampai aja hal-hal tertentu bikin kalian patah semangat, bikin kalian pesimis dan lain sebagainya. Melainkan harus makin bersemangat karena bulan Juni bisa kita nikmati, masih banyak lagi momen-momen yang ada di depan. Pastikan kamu juga punya hati dan pikiran yang optimis ya teman Pro 2. Jangan sampai dibikin kalah sama situasi dan juga deadline yang menumpuk di awal bulan. Jadi yuk langsung aja biar kamu gak overthinking, Arya bakalan bacain requestan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sambil kita nungguin juga, bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk sing along sama lagu-lagu hits. Kayak yang satu ini bakal nemenin kamu di tengah-tengah cuaca kota Manado yang kurang lebih sama dengan beberapa hari terakhir. Masih kurang bisa ngasih kepastian ya teman Pro 2, makanya jangan sampai lupa. Dan FYI aja, untuk lagu-lagu yang bisa di request, lagu-lagu rilisan tahun 2020 sampai 2026, lagu-lagu Indonesia boleh, internasional juga boleh, yang paling pasti Arya tungguin sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau dengerin lagu ini tuh langsung berasa nyelekit sampai ke hati gitu ya teman berdua. Entah karena mungkin kita lagi relate-relate-nya dengan beberapa keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau mungkin lain sebagainya yang bisa bikin kamu justru secara tidak sadar langsung mencucurkan air mata. Ya mungkin ini hal yang wajar gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga pengen ngedapetin beberapa target di sepanjang tahun 2026 ini, yang makin kesini juga bukannya makin dekat dengan target yang kamu ingin capai, tapi kayak makin jauh gitu ya teman berdua. Yang paling pasti ada beberapa kemungkinan dan juga hal-hal yang emang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, dan itu hal yang benar-benar wajar. Kayak beberapa waktu yang lalu juga sempat banget viral, banyak banget orang yang ngomongin soal work-life balance yang makin kesini bisa dibilang jadi hal yang makin sulit untuk dirasakan katanya, entah itu generasi Z, generasi millennials, atau mungkin kamu juga lagi relate-relate-nya atau bahkan sedang ada di fase tersebut gitu ya teman berdua. Karena ngomongin soal work-life balance, ini juga jadi salah satu harapan dan keinginan dari semua orang-orang yang ada di luar sana, bahkan kita semua juga gitu ya teman berdua, ya mungkin pengen banget dapetin semua hal dalam keseimbangan, mulai dari pekerjaan kamu, beban kerja kamu, pendapatan kamu, atau mungkin justru me time dan juga waktu bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Tapi kayak makin kesini itu jadi salah satu hal yang bisa dibilang mustahil untuk didapatkan. Jadi yang paling pasti buat kamu, kira-kira buat memaksimalkan work-life balance versi kamu, yang pada dasarnya cara orang menikmati semua hal secara seimbang alias balance, ini juga jadi hal yang berbeda-beda gitu ya. Kita bisa sambil sharing-sharing juga. Yang paling pasti masih bakal bacain requestan-requestan temen pro 2 yang gabung. Karena ngomongin soal work-life balance juga, beberapa tips dari pakar-pakar dan juga ahli pada bidangnya, seenggaknya kita juga harus memprioritaskan beberapa hal, prioritas-prioritas sebagai skala tertentu gitu ya, yang mana kita bisa mulai dari hal-hal kecil, mulai dari detail-detail pekerjaan kecil kita, atau mungkin kamu juga bisa melakukan semacam list-listnya gitu ya teman berdua, biar tidak ada detail-detail kecil yang ketinggalan. Dan tentunya kita juga harus membuat sebuah batasan atau boundaries terhadap jam kerja kita. Jangan sampai kamu juga saking jor-joran sama kerjaan, kejar-kejaran sama target, yang makin kesini makin menumpuk dan alhasil tidak memprioritaskan kesehatan fisik dan juga mental kamu. Nah ini bisa dibilang toksik juga gitu ya jatuhnya. Makanya jangan sampai lupa teman berdua untuk selalu maksimalkan juga manajemen waktu yang kamu punya, mulai dari 25 menit dalam bekerja untuk break gitu ya, bukan 25 menit kerja terus udah break seterusnya sampai di jam pulang. Itu juga toksik tahun berdua. Dan selalu jaga pola hidup yang sehat aja, biar kamu juga bisa tetap berpikir jernih ketika dalam mengambil keputusan, dalam ngelakuin pekerjaan-pekerjaan kamu dan lain sebagainya. Kayak beberapa teman Pro 2 yang katanya juga di saat ini lagi dengerin Pro 2 FM sambil kerja dari rumah alias WFH. Alright, yang paling pasti di siang hari ini katanya pengen disemangatin sama single yang asik aja untuk nemenin kerja. Pilihin aja dari kakak penyiarnya sambil mau kasih greetings buat all crew yang bertugas di studio Pro 2 FM di siang hari ini. Tetap semangat. Semangat juga buat kamu yang sedang jor-joran sama kerjaan di jam segini. Apalagi buat beberapa teman Pro 2 yang di saat ini juga katanya pengen dengerin lagunya Rosa, ada Ed, siapa nih? Victory 30 sekian. Yang katanya pengen disemangatin sama singlenya Rosa, Aku Baik Saja. Ada juga Baby yang pengen request lagunya PC, Bahagia Lagi. Siap, yang paling pasti bakalan kita bacain sambil terus request kalian semua di saat ini sampai menjelang jam 12 siang nanti bakalan ada bacain. Sambil ada VWXZZ yang ngasih tanggapan. Kita sekejar pada dia selama 2 tahun, kau pacaran cuma 6 hari karena dia kasih putus. Aduh. Gimana ya teman Pro 2? Kalau ngomongin soal tanggapan, kayaknya kita lempar lagi ke teman Pro 2 sambil bacain requestan-requestan yang masuk di Pro 2 Headlist aja kali ya. 24 hour hits music station.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

memang mesti harus bahagia gitu ya teman berdua. Kalau misalnya kamu harus ngerasain yang namanya work life balance, yang setidaknya kita juga bisa ngerasain bahagia dengan diri kita sendiri. Kayak kamu yang mungkin lagi ngegalauin seseorang di jam segini, seriously, nggak apa-apa ya teman berdua. Ya emang mungkin di sisi lain gitu, kita harus merelakan yang emang bukan untuk kita, dan emang nggak semua hal yang kita pengenin juga harus jadi milik kita, ya kan? Jadi yang paling pasti sebisa mungkin kamu juga bisa merasakan bahagia dengan hal-hal yang udah kamu punya sampai dengan saat ini. Terlebih khusus kesempatan untuk request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang nanti, Arya masih bakal tungguin juga. Terlebih khusus buat kalian semua pejuang-pejuang work-life balance yang udah stres dibikin overthinking dengan kerjaan yang gak kelar-kelar, masih tanggal segini, ya emang jatuhnya juga awal bulan gitu ya teman berdua. Target-target yang bisa dibilang lebih gede dari bulan-bulan sebelumnya juga jadi hal yang wajar kan. Jadi pastikan kamu juga harus selalu bersemangat untuk mengejar work life balance ya, walaupun emang pada dasarnya bisa dibilang work life balance ini tuh kayak privilege ya jatuhnya teman berdua, yang mana juga bisa dibilang ya emang gak semua orang harus ngerasain, bukan gak harus, gak bisa ngerasain yang namanya work life balance gitu ya, dimana kita tahu sendiri kayak in this economy dan budaya kerja yang benar-benar bikin burn out ini tuh jadi salah satu hal yang bisa dibilang orang-orang emang menomor satukan pekerjaan demi bertahan hidup gitu ya, bukan untuk yang namanya menikmati hidup. Dan ini hal yang mungkin harus kita terima juga, dan kenyataan yang terjadi pada saat ini juga gitu ya. Terlebih khusus kalau kita ngeliatin beberapa poin penting juga, mulai dari tuntutan finansial, budaya-budaya yang ada di lingkungan pekerjaan kita, bahkan sampai dengan konsep work-life balance yang pada dasarnya juga beda-beda untuk dirasakan sama semua orang gitu ya. Terlebih khusus kita mengucapin terima kasih buat Gita yang udah gabung dari WhatsApp, yang nge-share pengalaman dia untuk ngerasain yang namanya work-life balance. Mungkin kamu juga bisa meniru gaya hidup dari seorang Gita ini gitu ya. Yang kayaknya di siang ini hari ini bakal jadi motivator juga untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin waktunya santai siang. Yang kalau Gita sendiri mengucapin selamat siang terlebih dahulu buat semua teman Pro 2 yang ada badengar dan all crew Pro 2 FM yang bertugas. Kalau bicara soal work-life balance, kalau dari kita ya hidup sesuai gaya hidup, sesuai pendapatan aja, dan gak usah menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang ada di media sosial. Setuju sih, karena bisa dibilang ketika media sosial sekarang bisa diakses sama semua orang, kapan aja, di mana aja, selama apapun kamu pengen dapetin informasi yang ada, ya ini juga bisa jadi salah satu hal yang bikin kita overthinking dan membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain juga, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain juga, gak sih teman Pro 2 yang ujung-ujungnya bakalan capek sendiri. Makanya gak usah ya Shay, yang paling pasti semangat buat kamu, katanya kita juga mau semangatin buat semua teman Pro 2 yang di jam segini juga harus kerja, apalagi Arya yang harus siaran sampai jam 3 sore. Semangat banget nemenin kalian semua teman Pro 2, asalnya jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu yang kamu suka, karena kita juga pengen semangatin semua teman Pro 2 katanya sama singlenya Bruno Mars with I Just Might.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Was coming from Shakira and Burna Boy with Dai Dai yang jadi salah satu World Cup Song 2026. Ya mungkin bikin kita terheran-heran tuh kayak di setiap piala dunia Shakira terus ada gitu ya teman-teman Pro 2. Mungkin jadi salah satu pengaruh juga ketika kita tahu sendiri dia tuh benar-benar energik banget, gaya musiknya tuh benar-benar cocok banget dengan semangat sepak bola skala global. Dimana FIA aja gitu ya, dia juga sudah membawakan 4 lagu resmi untuk turnamen Piala Dunia dari 2006, 2010, 2014 dan juga 2026. Dan sampai dengan 2026 ini kayaknya walaupun Dai Dai jadi salah satu lagu yang benar-benar bisa ngasih kita energi, tapi kayak siapa sih yang bakalan lupa sama Waka Waka ya kan? Yang jadi turning point juga dan bisa dibilang fenomena budaya yang benar-benar melekat banget sama dengan turnamen Piala Dunia gitu ya teman-teman berdua. Yang mana sekarang juga bisa kita lihat ketika kamu yang sedang menyaksikan pemandangan city view di kota Manado dan sekitarnya, bukan lagi sunset yang terlihat dengan jelas, tapi ya bendera negara-negara yang jadi peserta dalam Piala Dunia. Yang mana ini juga jadi hal yang wajar banget gitu ya teman berdua. Dan untuk kota Manado sendiri kita juga tahu antusiasnya kayak gimana. Creator-creator di luar sana yang udah bikin konten-konten tentang Piala Dunia, ada yang ngejagoin ini, ngejagoin itu, dan sampai dengan saat ini kita pun tahu bersama timnas-timnas yang udah ngasih performa yang benar-benar mumpuni, persiapan mereka yang udah diperlihatkan juga ke semua audiens yang ada gitu ya, itu tuh benar-benar jadi salah satu hal yang bikin momen penantian untuk Piala Dunia kita tuh makin emosional. Dan kita tahu sendiri beberapa atlet-atlet juga yang emang bisa dibilang jadi jawara juga pada masa-masanya, apalagi ngeliatin dari track records yang udah ada, yang makin tua makin ngasih performa yang gokil juga. Jadi hal yang bikin orang-orang tuh bersemangat, dan bisa dibilang pecinta bola dari lintas generasi juga makin kesini udah erat menyatu dan bikin komunitas juga, dan udah mikirin kira-kira bakalan nobar di mana selama Piala Dunia, yang kayaknya juga bakalan jadi salah satu hal yang bikin kita break sejenak dari realitas kehidupan yang cukup berat. Ya kan teman Pro 2. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk tetap sportif, karena ya seperti biasa lah ya teman Pro 2, yang namanya pertandingan yang ngejagoin ini ngejagoin itu pasti akan ada yang bisa dibilang hal-hal yang memicu pertikaian. Jadi sebisa mungkin kita hindari hal-hal demikian teman Pro 2. Kita bersaing sehat aja ya, kalau menang syukur ya, kalau nggak menang nggak apa-apa, namanya pertandingan ya, at least juga bisa masuk ke daftar peserta Piala Dunia juga jadi salah satu hal yang gokil juga gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti nih buat kalian semua yang tentunya menantikan Piala Dunia 2026, euforianya tuh benar-benar makin kesini makin gede, terlebih khusus yang ada di kota Manado, dimana ini juga jadi salah satu hal yang tentunya bisa menunjang sektor ekonomi orang-orang di luar sana juga, ketika kita tahu sendiri para pedagang musiman di kawasan Pasar Ampel 5 Manado juga udah mulai kebanjiran pembeli atribut negara-negara peserta Piala Dunia, yang mana ini juga jadi salah satu hal yang unik yang ada gitu ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri meningkatnya animo masyarakat lokal bahkan sudah memicu lonjakan omset penjualan sejak 1 bulan terakhir. Ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita tuh setidaknya bisa bernafas lega gitu ya, karena berbagai pernak-pernik kayak seragam olahraga sampai dengan bendera tim nasional berukuran bervariasi juga ditawarin, mulai dari harga Rp60.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Dan pedagang atribut musiman di Pasar Ampel 5 juga beberapa ada yang ngungkapin bahwa perputaran ekonomi kali ini tuh bisa dibilang sangat-sangatlah positif di tengah-tengah gejolak yang terjadi di belahan dunia ini gitu ya teman Pro 2, apalagi generasi muda yang benar-benar ngikutin banget dan gak mau ketinggalan. Entahlah karena FOMO atau emang benar-benar ngikutin gitu ya teman Pro 2, yang paling pasti bisa ngasih dampak positif juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu dia tadi, balik lagi ke
pribadi kita masing-masing gitu ya teman berdua, tetap sportif aja ketika kita juga udah ada dalam pagelaran Piala Dunia 2026 yang bakalan berlangsung sampai dengan beberapa waktu ke depan. Ya pastinya juga kita tetap sportif dengan segala hal yang juga kenyataan yang bakalan terjadi ke depannya. Yang paling pasti bisa tetap fokus juga dan up to date dengan program-program yang ada, karena tentunya buat kalian semua yang pengen kepoin tentang updatean Piala Dunia juga bisa tetap ada dalam program Radio Republik Indonesia di Pesta Bola Dunia 2026 yang bakalan selalu kita kasih update-annya buat semua teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga pengen cross-check terus, ada kategori Piala Dunia 2026 juga di website www.rri.co.id biar kamu gak ketinggalan untuk segmen dan juga program Piala Dunia tahun 2026. Sambil lari juga masih bakal bacain, kayaknya ini juga udah jadi sesi terakhir ya, spesial buat semua teman Pro 2. Di sini ada beberapa yang katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo, ada juga yang pengen singlong sama single dari Ariel Noah dan juga Raisah dengan senang dengar suaramu lagi. Makasih buat Bang Rival yang udah gabung, dan kalian semua yang udah request lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 Headlist, pasti Nari juga bakalan bacain semua yang udah masuk di WhatsApp dan juga Instagram. Terlebih khusus sebelum kita singlong sama dua hit single yang udah dibacain tadi, kita singlong dulu bareng sama requestan dari Gary yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Buha. Kalau boleh mau putarkan lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, tercum suka bagaya.
0: Makanya, bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: 97.7 Produk FM, teman terbaik kamu. Kita lagi silong bareng sama Rizky Febian dengan Cuek yang lagi nemenin semua teman Produk di 10 menit lagi menuju pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Ya mungkin di jam segini kamu sudah menikmati santapan makan siang kamu, atau mungkin justru baru keingat kalau misalnya kamu harus makan siang. Aduh, yuk teman Produk makin aware dengan kesehatan kamu, karena mengingat cuaca juga makin kesini makin ada-ada aja gebrakannya. Jadi jangan sampai lupa di sepanjang bulan Juni ini kamu juga bisa memperhatikan pola makan kamu, pola tidur kamu, dan yes, yang paling pasti selalu jaga kesehatan kamu aja. Jangan terlalu forser dengan kerjaan-kerjaan yang menumpuk itu, melainkan kamu juga bisa nyantai dikit teman Produk di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kalian lakukan di sepanjang bulan ini, atau mungkin sambil ngasih self reward juga ke diri kamu yang mungkin udah sekuat itu bertahan berjuang, ya kan. Yang paling pasti jaga aja agar kondisi emosional kamu dalam dunia pekerjaan tetap terjaga dengan self reward tipis-tipis. Entah kamu yang pengen memenuhi kebeeman kamu, pengen nontonin film yang kamu suka di bioskop yang sedang tayang sekarang, atau mungkin justru kamu yang pengen singlong sama artis favorit kamu dalam pagelaran konser yang digelar di Indonesia sepanjang bulan Juni ini, teman Produk. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi tentang gimana kehebohan semua XOL yang mulai dari war tiket sampai dengan sekarang juga udah ada dalam persiapan menuju ke venue konser, yang mana juga perlu diketahui juga gitu ya teman Produk, Jakarta juga bakalan dipadati dengan semua XOL di seluruh penjuru Indonesia yang bakalan terkumpul di Jakarta dan bakalan menggelar konser untuk EXO di beberapa hari ke depan. Dan menurut pihak dari Dinas Perhubungan nih juga memberikan beberapa himbauan untuk semua orang yang bakalan melakukan konser di sana, di mana kita tahu sendiri kawasan GBK itu benar-benar terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik gitu ya, kayak Transjakarta melalui koridor dan juga rute dari titik pemberhentian tertentu. Dan salah satu rutenya juga di satu kota dan juga Blok M dengan jam operasional pada jam-jam tertentu juga. Kemudian untuk rute 1F, stasiun Palmera Bundaran Senayan dengan jam operasional tertentu juga udah diatur sedemikian rupa. Yang mana ini juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari kepadatan lalu lintas dan lain sebagainya. Makanya untuk semua pengunjung yang bakalan pergi ke sana, atau mungkin kamu yang hampir berhasil mengamankan tiket karena ya, teman-teman aku tuh banyak banget yang mengeluhkan kalau misalnya aduh banyak banget yang gak berkesempatan, bukan gak berkesempatan, kalah cepet untuk segmen war tiket beberapa waktu yang lalu. Dan yes, here we go. Ini juga udah ada dalam persiapan untuk konser EXO yang digelar di tanggal 7 Juni 2026 gitu ya teman Produk. Dan perlu diketahui juga dengan kegiatan-kegiatan dan juga beberapa bagian yang bakalan berlangsung, di mana EXO Planet 6 X Horizon di Jakarta, di Indonesia Arena, dan juga akan digelar Raisa Live Concert Love and Let Go. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bakalan bikin Jakarta tuh bener-bener hektik banget. Makanya dihimbau juga, dan terlebih khusus buat semua teman Produk yang of course bakalan juga turut serta dalam beberapa gelaran yang bakalan dilakukan selama beberapa hari ke depan, alangkah baiknya menaati aturan-aturan, himbauan-himbauan yang udah diberikan oleh pemerintah setempat, biar ini juga demi kenyamanan dan keamanan kita bersama gitu ya. Dan yang paling pasti jangan sampai kamu juga ugal-ugalan dalam pagelaran yang ada, ya utamain aja ketertiban gitu ya. Dan tentunya ini juga bakalan bikin kita semua menikmati konser, menikmati pertunjukan musik dengan hal-hal yang bisa kita nikmati. Yang paling pasti buat kalian semua yang juga udah berhasil mengamankan tiket untuk beberapa pertunjukan beberapa hari ke depan, yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja buat semua teman Produk. Dan jangan sampai lupa untuk dengerin terus 97.7 Produk FM, teman terbaik kamu. Dan yuk sambil menunggu konser EXO juga, Arya bakal ngajakin semua teman Produk buat singalong sama the latest single from EXO, this is Crown. Yeah.
1: 괜히 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown 나 왜 back and touching down yeah. It's the key

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet,

0: 是。Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Teman terbaik kamu.

kabar, ada juga informasi ketika artis yang kita sukai, idol dan juga penyanyi yang bakalan menyambangi Indonesia untuk menggelar konser, kita tuh bakalan langsung buru-buru mengamankan tiket sebisa mungkin, ikutan sama war gitu ya teman Pro 2. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya seorang artis yang kamu nanti-nantikan comebacknya tapi baru-baru ini dapetin kabar yang katanya bakal rehat dari panggung musik karena masalah kesehatan mental. Itu jadi salah satu hal yang cukup bikin overthinking, dan hal ini yang mungkin sedang dirasain sama seorang Lauf yang baru-baru ini dikonfirmasi bakal memutuskan untuk rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Karena untuk musisi yang bernama asli kan Ari Lauf ini juga melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya yang beberapa hari terakhir ini atau mungkin belakangan ini sedang berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik kepada para penggemar di seluruh dunia. Dimana dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua penggemar serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya tersebut gitu ya, termasuk Khaled yang memutuskan juga mundur dari berlangsungnya tour It's Always Summer Somewhere sebagaimana yang dikutip juga sama media-media People dan lain sebagainya. Bahkan Lauf sendiri juga mengaku dia juga emang udah cukup lama berjuang terkait masalah kesehatan mental, dan ini juga bukanlah satu hal yang selama ini disembunyikannya gitu ya. Yang mana hal tersebut emang belak-belakan dikasih tahu juga dan diceritakan juga lewat lagu-lagu dan juga karya-karyanya dia, dan sampai pada akhirnya dia udah ada di fase kayaknya udah cukup deh ya, kayak dari menuangkan cerita dia lewat lagu tuh jadi salah satu hal yang tidak bisa segampang itu atau mungkin secepat itu di merasakan dampaknya terhadap kesehatan mental dia. Sampai akhirnya juga mengambil keputusan untuk rehat sejenak aja dari aktivitas musik. Dimana Lauf juga nambahin nih, kalau misalnya dia juga bakal melakukan semua yang dia bisa untuk kesehatan mental dia semakin stabil sampai dengan menemukan ruang kreatif untuk diri dia sendiri. Bahkan untuk ongoing tournya It's Always Summer Somewhere milik Khaled juga dimulai pada tanggal 16 Mei di Las Vegas dan dijadwalkan berlangsung sampai 26 Juni di Berkeley, California. Sebelumnya juga, sebelum dia mengundurkan diri, Lauf emang udah menyelesaikan 10 pertunjukan dalam rangkaian tour tersebut ya kan. Dan setelah pernyataan Lauf tersebut, penyanyi Khaled juga ya emang gak bisa mengganggu gugat keputusan dari Lauf sendiri gitu ya, dan dia juga menyampaikan dukungannya sekaligus mengungkapkan rasa terima kasih of course dan juga apresiasi atas dedikasi Lauf bergabung dalam tour tersebut sebelum memberikan yang terbaik di tengah perjuangan kesehatan mental yang sedang ia hadapi. Ya kita doain sama-sama aja lah ya teman produk, semoga speed recovery buat Lauf dan terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang juga mungkin struggling sama hal yang sama, kesehatan mental yang makin kesini makin bikin kita semua acak adul ya kan. Jadi yang paling pasti tetap sehat kuat aja teman Pro 2 di tengah-tengah dunia yang benar-benar selalu ngasih gebrakan ke kita semua di setiap harinya. Dan jangan sampai lupa terus untuk ngasih di waktu juga terlebih khusus buat diri kamu sendiri ketika kamu kayak udah ngerasa gak sanggup menghadapi semuanya secara sendirian. Alangkah baiknya kamu juga konsultasikan, ceritain semua yang kamu rasakan ke teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat kamu, orang yang kamu percaya dan lain sebagainya ya kan teman berdua. Dan sebisa mungkin selalu optimis aja dalam hidup ini, karena tentunya juga di tengah-tengah gedebak-gedebuk yang kamu rasakan sampai dengan bulan Juni ini tuh kayak jadi hal-hal yang tentunya bikin kita semua makin aware dengan kesehatan fisik dan juga mental kita ya kan. Jadi yang paling pasti kita juga masih bakal selalu nemenin teman Pro 2 terus kapanpun dimanapun, makanya jangan sampai lupa untuk terus dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Ed Sheeran with Dive yang lagi dimainin sama teman Pro 2 di menit ke-29 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Udah jam setengah 2 siang, teman Pro 2. Kira-kira aktivitas yang sedang kamu lakukan ditemenin sama cuaca yang cerah sih cerah, tapi awannya juga lumayan ya, Shay. Ya mungkin jadi salah satu kekhawatiran buat ngundi semua yang bakalan jor-joran di sepanjang hari ini. Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu juga udah mantep banget dengan persiapan di hari ini, ya apapun kondisi cuacanya nanti, tetap anteng-anteng aja dan juga tetap aman-aman aja ya seharusnya. Tapi kalau misalnya nih di sisi lain kamu juga kayak harus menyelesaikan beberapa job desk kerjaan, tapi jam segini baru habis makan siang juga, dia cepet banget naik di mata. Kalau orang Manado bilang gitu ya teman berdua, setelah mengisi kampung tengah tuh kayak jadi fase yang pada umumnya dirasakan sama sebagian besar orang tuh, langsung ngerasain ngantuk yang berlebihan dan gak tertolongkan. Jadi paling pasti ya di sepanjang siang hari ini kita juga masih bakal nemenin kamu, semangatin semua teman Pro 2 ya, walaupun emang cuma sampai jam 3 sore, tapi bakalan selalu ngasih informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bernostalgia sama single dari Ed Sheeran with Dive, asik bernostalgia, kayak udah lama banget ya, tapi kayak surprisingly 2018 atau 8 tahun yang lalu itu tuh jadi salah satu momen dan juga fase dimana orang-orang bisa dibilang benar-benar update banget sama lagu-lagu hits, film-film yang dirilis, terus udah gitu juga serial-serial yang tayang, dan banyak banget juga film-film yang tayang di tahun 2018 comeback di 2026 alias 8 tahun setelahnya. Salah satunya bukan film sih ini, tapi serial yang katanya udah ngasih kepastian bakalan comeback dengan season terbaru di tahun 2026. Cung, siapa di sini teman Pro 2 yang kangen banget sama SpongeBob SquarePants? Ya walaupun emang kayak udah sering keskip karena jadwal bangun pagi udah sering dibabat sama siap-siap menuju ke tempat kerja. Tapi tenang aja teman Pro 2, serial animasi legendaris SpongeBob SquarePants baru-baru ini ngasih angin segar ke kita semua, dimana udah dipastikan terus eksis dan menyapa penggemarnya di tahun 2026, which is this year. Dan Nickelodeon juga belum lama ini bersiap meluncurkan rangkaian episode terbaru dari season ke 17. Gila, 17 musim ditemenin sama menemani kita-kita ya teman Pro 2, yang dijadwalkan tayang perdana pada bulan Juni 2026. Dan langkah ini juga menjawab rasa penasaran semua penggemar SpongeBob SquarePants mengenai kelanjutan petualangan karakter ikonik tersebut di depan layar kaca teman Pro 2. Bahkan buat yang belum pada tahu, peluncuran season terbaru ini juga bakalan dibuka dengan episode Karen's Clash di tanggal 5 Juni, which is today, serta 2 episode yang berjudul Kiss of the Nematode dan juga Brainless Brown di tanggal 12 Juni atau minggu depan gitu ya. Mengikuti juga beberapa episode sebelumnya kayak Home Away From Home dan Lady in the Lighthouse dan lain sebagainya, sampai dengan akhir bulan Juni nanti masih bakal ditayangkan juga untuk season terbaru dari SpongeBob SquarePants teman Pro 2. Gokil ya teman Pro 2, yang paling pasti kalau misalnya kamu juga udah ditemenin sama SpongeBob SquarePants dari season pertama sampai udah mau memasuki season ke-17, kita juga masih bakal nemenin kamu tapi sampai jam 15 sore aja nanti ya teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Kita lagi singalong bareng sama Petra Sihombing with istimewa yang sama halnya dengan RRI yang selalu ngasih yang special-special atau yang istimewa buat semua teman Pro 2 yang selalu memilih Pro 2 FM juga untuk terus menemani aktivitas dan perjalanan kamu kemanapun kamu pergi dan berada. Dan yang paling pasti, spesial di Bola Piala Dunia 2026, RRI dan kita semua juga menghadirkan Pesta Bola Dunia tahun 2026. Spesial buat semua teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan semua updatean terbaru dan terkini tentang Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Makanya jangan sampai lupa untuk tetap keep up to date dengan semua informasi-informasi yang bisa kamu dapetin di www.rri.go.id. Dan jangan sampai lupa untuk share ke semua platform media sosial yang kamu punya ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai lupa seminggu lagi menuju Piala Dunia, kamu juga bisa tetap up to date dengan semua informasi yang ada di rri.go.id dengan Pesta Bola Dunia tahun 2026. Are you feeling this?
1: Hit music. Ready for our hit music station program. Teman-teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Lagi menggalau bareng sama single dari Aldi Maldini yang sekaligus nostalgic kita semua gitu ya teman berdua, yang mana lagi nemenin kita semua juga di menit ke-32 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Apalagi ketika kamu sedang menikmati jalanan kota Manado yang cukup panas ditemenin sama cuaca yang ya seperti bisa kamu rasain sekarang gitu ya. Yang paling pasti tetap semangat aja, jangan sampai lengah dengan kondisi cuaca di luar. Ya seenggaknya kamu juga udah bisa ambil ancang-ancang dengan persiapan-persiapan kamu, walaupun di saat ini juga panasnya benar-benar lumayan terik. Kamu juga bisa menyiapkan payung dan juga jaket hujan buat yang memotoran, biar juga ketika kamu menikmati cuaca yang masih sulit untuk ditebak di sepanjang siang sampai dengan sore hari nanti, ya setidaknya persiapan kamu juga udah oke-oke aja gitu ya teman pro 2. Yang paling pasti ada juga mau ngingetin ke semua teman pro 2 biar kamu juga bisa menikmati siaran kami di mana aja, kapan aja kamu pengen. Kamu juga bisa tetap dekat dengan Perdu FM di mana aja, kapan aja, apalagi Perdu FM di seluruh Indonesia, program 1 juga boleh banget. Jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRE Digital di HP kalian semua, karena dengan pakai aplikasi RRE Digital juga memungkinkan kalian semua menikmati semua tayangan dan juga program menarik yang ada di RRE Net, karena sekarang juga kamu bisa akses RRE Net pakai aplikasi RRE Digital. Terlebih khusus, kalian juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna gitu ya teman Perdu 2. Makanya jangan sampai lupa, jangan sampai terburu-buru, which is kamu juga bisa login atau mungkin bikin account dulu buat yang belum punya, biar kamu juga bisa dengan maksimal mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRE Digital. Yang paling pasti juga bakal selalu terus nemenin teman Pro 2 kapanpun, dimanapun kamu mau, kayak di saat ini juga santai sih yang masih bakal nemenin semua teman Pro 2. Dan gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dan 7.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Mark with 1999 yang baru-baru ini juga cukup bikin kita penasaran dengan perjalanan karir dia kedepannya, yang setelah kemarin mengambil keputusan yang cukup besar juga ya teman Produ, setelah dia cabut dengan SM Entertainment dan juga grup yang membesarkan namanya The One and Only NCT, yang kemarin juga sempat jadi salah satu pertanyaan yang cukup membuat netizen yang budiman di luar sana memberikan spekulasi-spekulasi apakah dia bakalan kembali dengan industri musik yang ada di Korea Selatan atau bahkan justru bakalan berfokus ke Amerika Serikat tempat dia dibesarkan juga gitu ya. Dan akhirnya juga kita dapetin kepastian soal Mark Lee yang baru-baru ini juga meluncurkan perusahaan kreatif yang dinamai Upper Room setelah meninggalkan agensi SM Entertainment. Menurut pengumuman yang dikutip juga dari Sumpi, Upper Room ini juga nanti bakal menjadi titik awal pengembangan musik, visi kreatif, dan sampai dengan berbagai proyek masa depan dari seorang Mark Lee juga gitu ya. Dan perlu diketahui juga, Mark bersama dengan rekan-rekan lama yang dia percayai, ini tuh bareng-bareng bangun Upper Room sebagai perusahaan kreatif yang berpusat pada musik. Ya, walaupun memang di sisi lain, perusahaan ini juga berencana untuk menghubungkan berbagai bidang konten yang mencakup video, seni visual, sampai dengan pertunjukan guna memperluas dunia kreatif yang ada dari visi dan juga misi dari seorang Mark gitu ya. Bahkan untuk menyampaikan pesan ini, untuk nama Upper Room sendiri mewakili ruang fisik sekaligus tempat orang-orang dengan tujuan serta ide yang sama dapat berkumpul, bertukar inspirasi, sampai dengan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang yang menantikannya excited gitu ya teman Produ, apalagi setelah peluncuran Upper Room yang ditandai dengan penayangan film. Pengumuman melalui akun media sosial resmi perusahaan ini juga jadi salah satu hal yang rame dibahas. Dan menurut perusahaan sendiri, film pengumuman tersebut emang juga terinspirasi dari era percetakan huruf lepas di abad ke-15. Gokil teman Produ. Yang mana perlu diketahui juga, ini juga menceritakan soal Mark dan juga perjuangan dia sampai ada di industri hiburan juga. Dan emang cukup panjang juga gitu ya teman Produ ketika Mark sampai dengan ada di posisi saat ini. Dan ketika dia juga debut sebagai solois di tahun 2025 kemarin, ini juga jadi salah satu hal yang bikin orang-orang juga jadi throwback dan nostalgic gitu ya teman-teman berdua. Dan yang makin kesini makin bikin kita excited, yaitu semua hal yang bakalan dikasih dari Mark dan juga perusahaan baru dia. Gila, udah jadi CEO aja nih. Tapi yang paling pasti jadi kabar bahagia juga ya tentunya buat kita semua teman Produ, yang mungkin juga menunggu kabar serta kepastian yang benar-benar bisa kamu dapetin dari Mark dan juga musisi-musisi yang sedang kamu nantikan juga kabar-kabar bahagia, entah itu comeback, entah itu debut, dan lain sebagainya. Yang paling pasti semua informasi terupdate bisa kalian dapetin di www.rri.co.id. Di sana ada berita tentang hiburan, berita tentang olahraga, apalagi program Pesta Bola Dunia 2026 yang bisa kamu nikmati sekarang juga di rri.co.id. Makanya jangan sampai ketinggalan teman Produ, dengan semua informasi yang ada bisa kalian share ke platform media sosial yang kamu punya. Sambil hari mau pamit dulu nih karena udah hampir jam 3 sore. Artinya waktunya santai siang cukup sampai di sini nemenin kamu. Tapi tenang aja karena habis ini masih ada sore ceria, jadi bakal nemenin semua teman Produ sampai menjelang jam 7 malam di waktunya sore ceria. Makanya jangan kemana-mana, pantengin aja terus di sini di 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi nanti teman Produ. See you and have a good day.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Kamu kabur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman pro?

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman terbaik kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, cirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos.

0: untuk saat ini sih aku fokusnya masih di kuliah sih Kak. Karena kan udah semester 6 ya, jadinya tugas-tugasnya juga makin banyak. Aduh. Jadinya fokusnya masih di situ sih.
1: Oke, tapi sesibuk-sibuknya tetap bisa rilis lagu ya Megan ya.
0: Ya gitu lah Kak.
1: Eh gimana nih kalau misalnya kita sedikit nge-spill dulu gitu ya seputar lagu kamu nih Megan. Kira-kira lagu yang terbaru ini itu judulnya apa tuh?
0: Oke, halo teman-teman semuanya, aku Megan Litani. Aku baru aja ngerilis single terbaru judulnya Kisses Heal.
1: Kisses Heal. Nah kalau dari lagu ini tuh terinspirasi dari mana Megan?
0: Sebenarnya kalau lagu ini dari awal lirik dan aransemennya itu dibuatnya sama ayah saya sendiri Kak, kebetulan.
1: Oh, seru banget. Itu pas ngapain lagi pas deep talk gitu tiba-tiba kayak kok ini nasihatnya masuk gitu atau ada cerita yang seru di baliknya terus kita buatin liriknya apa gimana Megan?
0: Jadi

0: aku kan emang suka kayak curhat-curhat gitu ke ayah.
1: Oke, anak-anak ayah ya, berarti ya.
0: Anak ayah. Dan kebetulan ayah itu emang suka musik dan juga dia suka nyiptain lagu, Kak.
1: Oke.
0: Jadi dari situ diskusi-diskusi tentang liriknya, terus juga nanti ceritanya bakal kayak gimana, terus abis itu baru deh ayah yang bikin gitu.
1: Oh, berarti dari curhat-curhatan dulu gitu pertama kali. Oh, berarti ini sedikit banyak curhatannya tentang kisah asmara kah? Sampai tiba-tiba ayah tuh kayaknya bikin lirik aja, Megar, apa gimana?
0: Iya, ada sih yang berdasarkan pengalaman pribadinya ayah mungkin ya.
1: Oh, jadi di collab gitu ya ceritanya ya. Tapi Megan, sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan buat kamu. Aku pengen tahu juga gitu ya, awal mula kamu tuh suka nyanyi itu seperti apa. Apalagi kan saat ini ayah juga bisa dibilang jadi salah satu yang sangat amat membantu kamu gitu ya untuk bisa merilis lagu ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya.
0: Boleh,
1: kan? Oke, teman-teman berdua, tetap stay tune aja terus di sini di Sore Ceria Special Magota.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola.

0: di sore ceria spesial Magota dan juga masih bareng Megan di sore ini. Dan teman produser tentunya siaran ini bisa langsung aja disaksikan di frekuensi kita di 92,4 FM dan juga bisa di 97,7 FM dan di 92,00 FM. Dan pastinya kita mau lanjutin lagi obrolan seru ini bareng Megan ya. Megan, gimana tadi? Karena tadi Megan udah sedikit banyak menjelaskan ya, kalau lagu ini tuh juga ada sedikit bantuan dari ayah. Nah, aku jadi penasaran gitu, apa ini juga yang bisa dibilang jadi awal mula Megan mulai berkarya sebagai musisi?
1: Oke, jadi aku itu Kak terlahir dari keluarga yang memang darah seninya agak kental nih.
0: Okay.
1: Ayah itu emang dari kecil suka main musik, suka nyanyi juga. Terus juga kalau mama tuh sukanya seni tari.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus aku juga punya kakak sama adik kan. Nah, kakak sama adik aku tuh juga suka main alat musik gitu. Jadi emang satu keluarga ada ketertarikan di bidang seni.
0: Oh, oke. Okay. Menarik banget ya.
1: Iya, dari kecil tuh jadi ayah udah suka kayak main gitar di depan aku, terus nyuruh aku nyanyi. Jadinya kayak emang dari kecil suka nyanyi juga gara-gara dikenalin sama ayah.
0: Oh, berarti emang dari kecil emang udah ada bibit-bibitnya gitu ya.
1: Iya.
0: Aku pikir tuh kayak Megan karena lagi suka banget sama sesuatu terus mau menseriusakan ini, ternyata emang udah ada apa ya namanya ya, udah ada bakat gitu loh, bakat alami bahkan ini ya. Nah, kalau berarti dalam rumah tuh kalian seru ya, kalau misalnya satu yang nyanyi yang satu nyaut gitu, nyanyi juga.
1: Iya, kalau misalnya dulu tuh sering-seringnya juga ngeband sekeluarga sih Kak.
0: Oh, gitu. Ngeband?
1: Iya, kayak suka jamming bareng gitu.
0: Oh, wow, menarik banget. Megan juga vokalis pasti?
1: Kalau aku sih vokalis, terus dulu juga sempat diajarin keyboard, tapi sekarang udah agak menurun ya skillnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang sih fokusnya dinyanyi sih Kak.
0: Dinyanyi ya. Nah, kalau kayak gitu berarti Megan kan dari kecil emang udah diasah banget nih bakatnya. Kepikiran untuk kayaknya kita harus menseriuskan bakat ini gitu. Karena sayang aja nih kalau misalnya dari ketiga saudaranya Megan gitu ya. Ya.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya duanya lagi udah berdarah seni banget, terus yang satunya enggak, nah gimana tuh? Apakah Megan langsung kayak mulainya di usia remaja gitu, harus mulai menggeluti dunia musik, atau dari awal udah dapat bakatnya, udah dari sana gitu, latihan-latihan dan yang lainnya?
1: Iya, sebenarnya aku gimana ya, jadi ayah itu kan emang suka banget sama musik. Tapi emang awalnya itu aku gak ngarah ke arah profesional sih Kak. Jadi kayak cuma iseng-iseng nyanyi aja, cuma sekedar hobi aja. Terus lama-lama kayak aku mikir kenapa gak diseriusin aja. Soalnya kan sayang ya Kak, kalau misalnya kita udah punya bakat tapi gak diasah terus gitu.
0: Betul.
1: Terus sebenarnya salah satu faktornya juga gara-gara ini sih Kak, support dari orang tua.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kalian lagi kumpul-kumpul bareng, itu lagu yang paling sering kalian nyanyiin apa tuh?
1: Kalau kumpul bareng ya,
0: yeah,
1: biasanya sih nyanyi-nyanyi ini Kak, lagu yang sekarang-sekarang lagi hits aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak kayak Dewa 19 gitu-gitu yang enak buat dimainin musiknya gitu.
0: Jadi kayak bisa kembali ke momen-momen era 2000-an bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke lagunya Megan nih yang saat ini rilis gitu ya. Kisses Heal. Nah, kira-kira kira-kira lagu ini tuh bercerita tentang apa sih Megan?
1: Oke, okay. Jadi sederhananya lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang lagi in relationship Kak. Dan mereka tuh lagi mengenang memori-memori indah yang pernah mereka lalui bersama. Apalagi dalam sebuah relationship itu kan pasti gak selamanya berjalan mulus ya Kak.
0: Yeah.
1: Jadi aku tuh juga mau ngegambarin kalau misalnya hubungan yang baik itu tuh juga butuh komunikasi, kehangatan, dan komitmen untuk terus berjalan berdampingan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, iya, di lagu aku tuh kan ada penggalan lirik kayak the time we spend were together, you and I. Habis itu the love we share, all the feeling yours and mine, yang artinya tuh kayak waktu yang kita habiskan bersama kamu dan aku, terus cinta yang cinta dan seluruh perasaan yang kita bagi ke satu sama lain gitu.
0: Aduh.
1: Jadi
0: deep ya, iya, deep banget ya.
1: Jadi kalau bisa biasanya kita ngelihat cinta itu datangnya dari momen-momen yang besar atau romantis, di sini tuh aku justru ingin mengajak pendengar bahwa ngelihat bahwa cinta itu tuh juga tumbuh dari momen-momen kecil yang mungkin sering kita anggap biasa.
0: Ah, sweet sekali. Apa nih Megan, apa karena lagi ada di posisi itu atau lagi ngerasain butterfly eranya? Kenapa setiap baitnya itu kayak benar-benar menggambarkan sekali gitu. Kayaknya masuk banget nih.
1: Aduh. Teman enggak ada sih Kak, semua teman.
0: Enggak sama teman. Iya. Penasaran? Penasaran enggak sih teman bro dua ini? Kayaknya kita kalau dengerin lagunya Megan ya, terus kita amati dari setiap bait yang tadi Megan jelasin, kayaknya kita bisa menarik kesimpulan apakah itu teman apa teman.
1: Kebetulan agak susah ya Kak, karena ayahku lumayan protektif.
0: Oh, benar, kalau anak ayah emang protektif banget sih Megan. Parah.
1: Jadi kalau mau ngomongin tentang relationship, aduh agak takut ya Kak.
0: Oke, jadi kayak kita pakai karya aja gitu biar bisa kode-kodeannya ya.
1: Betul-betul Kak, setuju.
0: Gini sih, abis gak sih? Tapi pas kamu nulis atau kamu ngasih lirik-liriknya gitu kan, ini juga dibantu sama ayah beberapa gitu. Ayah sempat bertanya gak sih? Misalnya kayak ada fun fact di balik lagu ini, kayak Megan, ini kenapa ada kata-kata ini harus masuk di lagu ini Megan?
1: Ya pasti ada kali ya, curiga-curiga.
0: Oh ada ya, tetap ada ya.
1: Cuman emang awalnya tuh ayah kayak kepikiran bikin, mau nulis lagu yang temanya kayak romantis gitu kan Kak. Terus juga dia tuh pengen yang dengerin tuh genzi-genzi, jadinya aku ikut bantuin biar liriknya itu bisa diterima sama genzi-genzi gitu.
0: Oh, pantesan aku tuh tadi pas kamu jelasin aku rasa kayak, wah ini vibesnya genzi banget sih ini. Bener-bener genzi banget sih ini. Mulai dari kode-kodeannya, terus ada juga ada makna-makna eksplisit di dalamnya gitu kan. Tapi
1: iya betul Kak.
0: Tapi pas Megan sama ayah gitu ya mulai produksi lagu ini bareng-bareng, kira-kira ada fun fact lagi enggak gitu? Misalnya kayak ayah bilang ini jangan sampai lagunya malah bisa berhasil bukan hanya menghibur banyak orang tapi juga jadi alasan untuk kode-kodean yang lain ya, atau gimana ya?
1: Ya, ya gitu sih Kak. Aku bingung.
0: Oke deh. Kalau gitu gimana nih kalau misalnya kita langsung dengerin aja lagunya Megan kali ya. Biar bisa langsung masuk ke semua yang ingin Megan ceritakan di balik lirik-liriknya. Soalnya aku penasaran banget gitu loh. Jadi kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Oke, Megan. Ini dia ada Kisses Hill dari Megan Lintani. Stay tune terus teman-teman.

0: 2, gimana sore kamu? Udah kerasa vibes-nya? Enak banget ya kalau misalnya kita dengerin lagu ini pas lagi carpool, lagi jalan-jalan gitu kan, karaokean bareng, benar-benar bikin perasaan tuh tenang gitu. Aku jadi penasaran nih Megan, kira-kira Megan genre musiknya apa aja sih? Karena menurut aku tuh kayaknya sangat menarik banget gitu. Selain karena lagu ini, aku jadi penasaran kira-kira Megan bakal explore apa lagi nih.
1: Jadi bedanya aku sama ayahku tuh genrenya lebih kayak ke rock, metal, gitu kan kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah sebaliknya aku tuh lebih sukanya ke pop sih. Emang dari dulu dengerin pop, terus juga kalau nyanyi juga enaknya di genre pop gitu. Soalnya kan apa ya, enak aja gitu, easy listening.
0: Iya, nah tuh gimana tuh kalau tadi kan tadi Megan bilang di awal kalau misalnya ayahnya Megan ini suka genre yang rock, sedangkan Megan pop gitu. Nah pas kalian nulis lagunya gimana? Apakah ada banyak perdebatan-perdebatan di sana? Apalagi genre musiknya berbeda gitu kan?
1: Iya, jadi emang ayah suka nulis lagu kan. Jadi ada lagu-lagu ayah yang memang genrenya mengarah ke rock gitu, tapi ada juga yang kayak pop mellow, pop romance gitu kak. Nah, jadi menyesuaikan aja nih temanya maunya dibikin kayak gimana.
0: Oh gitu. Nah kalau Megan sendiri gitu ya, pas mulai menulis lagu ini, Megannya itu mulai bisa menulis kalau bakat kan emang udah ada dari kecil gitu. Apakah Megan dari kecil juga suka nulis? Nulis liriknya atau suka bikin lagu gitu?
1: Kalau misalnya dari kecil sih paling yang kayak SD SMP tuh lagi suka-sukanya nulis diary di buku diary gitu gak sih kak?
0: Iya betul lagi, Dear Diary.
1: Jadi kayak biasanya nuangin emosi atau apa yang aku lagi rasain tuh di situ gitu. Terus ya mungkin kebawa ya sampai sekarang.
0: Oh, jadi dari sana gitu ya, dari suka ngejurnal terus sampai akhirnya mulai gimana kalau misalnya isi hati ini bukan cuma terkubur dalam buku gitu kan, tapi bisa didengerin juga gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau misalnya pas Megan udah mulai nge-spill gitu isi hatinya Megan di lagu-lagu ini, ada gak sih yang penyanyi atau musisi yang jadi salah satu apa ya namanya ya, jadi salah satu yang bikin Megan itu kayaknya aku pengen vibesnya kayak ini nih, atau kayak ini nih? Apalagi kalau Gen Z kan, wah banyak banget nih disuguhi musisi-musisi muda.
1: Kalau vibes sih sebenarnya aku pengen banget punya lagu dengan karakterku dan vibesku sendiri kak. Cuman kalau misalnya penyanyi yang aku suka ada sih, aku suka banget sama Raisa. Kayaknya aku banget, aku dengerin banget lagu-lagunya. Soalnya kayak nadanya enak, terus juga liriknya deep kan.
0: Iya betul lagi, dan cocok banget sih tadi ya di beberapa liriknya emang masuk banget gitu. Kayaknya ini bakalan seru banget nih kalau misalnya mungkin ya Megan siapa tahu mau stay di genre ini, tapi kita nggak tahu, kebetulan ayahnya Megan juga rock gitu kan. Tapi kalau Megan sendiri terbayang nggak sih kayak kita explore kali ya gitu?
1: Pengen sih explore, aku juga lagi pengen explore yang kayak genre R&B gitu.
0: Oh ya.
1: R&B.
0: Kenapa nih tiba-tiba jadi suka R&B? Karena kan tadi Megan bilang tuh kalau dari lihat dari pengalamannya Megan yang suka nulis dan yang lain, kayaknya melankolis banget gitu anak ya.
1: Lebih ke pengen nyoba pengalaman baru aja sih kak. Soalnya kalau misalnya stay di pop terus kan kayak takutnya lama-lama boring dan sebagainya.
0: Jadi pengen coba gitu, warna baru gitu ya. Oke.
1: Pengen explore lah.
0: Pengen eksploran. Tapi kalau misalnya Megan saat ini gitu ya, yang awalnya sekarang mulai udah nulis, udah mulai rilis lagu juga, berbagi waktunya kayak mana? Apalagi sekarang masih semester 6 gitu kan, masuk skripsi sebentar lagi. Nah gimana itu?
1: Iya, kalau misalnya bagi waktu sih menurutku bukan suatu masalah yang besar ya. Soalnya karena fokus aku kan masih di pendidikan.
0: Yes.
1: Jadinya ya kalau nyanyi dan bikin lagu ini tuh sebenarnya cuma sampingan aja biar makin semangat gitu.
0: Oh betul, biar gak burn out banget lah ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau kata orang-orang, kita jadiin ini tuh sebagai alternatif untuk healing.
1: Betul, alternatif healing dan juga penyalur hobiku juga kan, dari kecil suka nyanyi.
0: Betul. Tapi kan kita juga nggak tahu ya nanti kalau misalnya Megan menjadikan ini sebagai passion gitu. Dan kalau sekarang kan Megan bilang dari kecil udah suka ngeband-ngeband. Apakah sekarang juga sama, masih ngeband-ngeband juga, atau di kampus mungkin ada teman-teman yang seru nih kalau kita bikin nih?
1: Kalau misalnya ngeband sih seringnya dulu sih Kak. Soalnya kalau misalnya sekarang itu udah mulai ada kesibukannya sendiri-sendiri. Oh. Jadi udah agak ini sih, udah agak jarang gitu.
0: Gue jarang kalo, ya.
1: Iya, kalau misalnya di kampus sih aku paling sempat perform sekali, tapi kayak emang enggak ada band yang benar-benar apa ya? Apa sih itu kan namanya?
0: Yang match gitu. Jadi, ya.
1: Bukan, maksudnya aku nggak punya band, tapi maksudnya kalau perform sekali, dua kali itu.
0: Oke. Jadi tetap manggung lah ya.
1: Tapi nggak punya band yang official gitu.
0: Oke deh. Tapi Megan, ini terakhir yang bikin aku tuh sampai sekarang masih suka bertanya-tanya gitu ya. Di usianya Megan yang masih sangat muda, terus juga Megan udah tahu nih ini bisa jadi alternatif gitu, tapi juga siapa tahu ini bisa jadi passion juga. Nah, Megan sendiri kan tadi udah pengen explore ya, explore ke R&B dan yang lain-lain. Support keluarga tuh kayak apa pas tahu kalau aku mau lagu ini dirilis gitu? Dari ayah, dari ibu, itu kan pasti kayak, wah akhirnya.
1: Iya, oh gede banget sih supportnya yang pasti. Karena ayah juga tuh yang emang selalu ngedorong aku untuk percaya sama kemampuan diriku sendiri gitu. Jadi sebenarnya Kak, aku tuh bukan orang yang berani gitu atau pede buat tampil di depan umum gitu. Jadi kayak ayah sama mama yang kayak keep support aku biar aku tuh makin hari makin pede gitu.
0: Oh, jadi Megan awalnya tuh agak introvert.
1: Iya, aku pemalu banget Kak.
0: Iya, awalnya. Kelihatan banget ini kayak aduh kalem banget gitu kan anaknya. Tapi gimana sampai akhirnya Megan berani gitu untuk ini, kayak sayang aja gitu kalau misalnya bakatnya enggak ditunjukkan gitu. Apalagi tadi Megan sebenarnya juga banyak sekali suka nulis dan yang lain-lain. Akhirnya berani untuk keluar dari zona itu gimana?
1: Karena ini sih, karena emang pengen nyoba juga, terus juga lumayan tertarik buat masuk ke dunia musik gitu kan. Soalnya dulu tuh ayah pernah bilang kalau misalnya ayah tuh pengen jadi penyanyi.
0: Okay.
1: Cuma gara-gara belum terwujud, ayah tuh pengen aku yang lanjutin gitu. Itu sih yang ngebuat aku kayak makin semangat, aku harus bisa banggain orang tuaku gitu.
0: Okay. Tapi awalnya waktu pas ayah bilang kayak gitu, perasaannya Megan nih, pas awal-awal Megan yang masih kayak aduh aku kan namanya introvert ayah, itu gimana tuh?
1: Ya awalnya mau gak mau sih kan.
0: Jadi coba aja gitu ya.
1: Coba aja, yang mending berani untuk mencoba dulu.
0: Asik sekali. Betul banget itu teman berdua. Kita harus highlight sih kata-katanya Megan ya. Jadi emang benar-benar support keluarga itu sangat membantu Megan untuk bisa sampai akhirnya berani untuk ngerilis single pertamanya Megan gitu. Oke deh, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut, lebih jauh ya Megan ya. Siap-siap aja. Satu top station aja terus di sini teman Pro 2 di sore ceria special Magota.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: dan juga Megan Litali di sore ini, di sore ceria. Dan Megan, ini pertanyaan aku yang tiba-tiba tuh terbesit gitu ya. Kan Megan juga hitungannya masih muda banget kan. Terus sekarang ini lagi terjun ke dunia musik, walaupun emang dari dulu emang suka banget sama musik. Nah, Megan, yang Megan lihat gitu ya, tantangan untuk para musisi-musisi muda di industri musik itu seperti apa, Megan? Yang Megan rasakan.
1: Kalau tantangan yang aku rasain aja kayak pas rilis lagu ini kan lagunya tentang kayak romance gitu kan.
0: Iya.
1: Itu tantangannya lebih ke karena aku masih 19 tahun dan pengalaman aku di relationship yang kayak into banget tuh belum terlalu banyak gitu pengalamannya, Kak.
0: Betul.
1: Jadi untuk kayak penjiwaan dan lain-lainnya itu masih sangat terbatas gitu.
0: Apalagi Megan juga lumayan ya, sangat diperhatiin banget gitu sama ayah.
1: Jaga banget
0: kan. Tapi ternyata setiap lirik-liriknya bisa banget loh Megan. Itu tadi dapat banget deepnya gitu. Dan kalau tadi Megan bilang Megan terinspirasi banget dari atau suka sama Raisa ya kalau nggak salah tadi ya. Ada rencana pengen kolaborasi gitu mungkin, yang pengen harapannya ke depan gitu.
1: Kalau dari aku mah pasti ada. Kali aku mau fans banget sama Kak Yaya. Ya nggak apa-apa, kita mimpi dulu aja, mimpi setinggi-tingginya.
0: Iya nggak apa-apa. Kalau kata anak-anak sekarang manifesting gitu kan?
1: Manifesting, betul.
0: Betul, nggak apa-apa. Mimpinya ketinggian aja, biar nanti kalau kata orang jatuhnya di antara bintang-bintang. Ya. Selain Raisa,
1: boleh.
0: Selain Raisa, Megan mau kolaborasi lagi sama siapa nih? Kalau yang luar deh, yang luar gitu kan. Kita manifestingnya jauh aja Megan, enggak apa-apa.
1: Luar ya. Kalau luar aku suka dengerin kayak Ariana Grande aku suka. Olivia Rodrigo aku juga suka.
0: Tolong. itu benar-benar gengsi banget sih itu, parah. Salah satu lagu yang iya kan, salah satu lagu yang paling Megan suka apa?
1: Baru-baru ini ini sih, kalau Olivia tuh Drop Dead kan,
0: aduh. Lagi kayak aduh
1: banget di mana-mana, jadi kayak aduh enak banget
0: ya. Oke deh, ini terakhir Megan, padahal sebenarnya aku pengen nanya-nanya lebih jauh, tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini ya untuk ngobrolin banyak hal seputar lagu ini. Kalau kita lihat kan tadi lagunya sedikit bercerita tentang lagu kisah cinta gitu, tadi Megan jelaskan sendiri sebenarnya kan tantangannya itu karena feelingnya belum benar-benar dirasain banget gitu, karena usia aku juga masih muda dan masih sangat dijaga sama ayah gitu. Kalau Megan sendiri melihat rasa cinta itu tuh seperti apa sih?
1: Rasa cinta ya? Cinta itu pasti sesuatu yang bikin kita bahagia, Kak.
0: Yes.
1: Gitu kalo, sih.
0: Dengan cara yang gimana tuh? Apakah harus yang seperti standar-standar TikTok mungkin?
1: Gitu ya, sekarang lagi ini ya.
0: Iya kan?
1: Standar TikTok tuh lagi ini banget.
0: Iya kan, mendominasi.
1: Yang penting bisa nyampe ke aku sendiri, terus akunya juga enjoy ngejalaninnya. Itu sih cinta menurut aku kan.
0: Oh iya, berarti Megan ini benar-benar mengadaptasi yang namanya teori cinta dalam bentuk yang sederhana gitu.
1: Betul.
0: Love language-nya apa tuh kalau yang sederhana-sederhana kayak gitu?
1: Waduh, kalau love language kayaknya quality time kali ya.
0: Quality time,
1: quality
0: aku juga.
1: Iya,
0: aku juga setuju itu. Kalau act of service gimana, act of service?
1: Aduh, act of service juga semuanya sih Kak, aku semuanya suka.
0: Suka ya.
1: Semuanya mau.
0: Kalau receiving gift itu udah gak sederhana lagi, berarti
1: bukan? Iya sih, betul.
0: Oh, tapi kalau handmade masih sederhana sih.
1: Sederhana dan effort sih.
0: Iya sih. Itu harus kita hargai ya.
1: Harus kita hargai Kak, kalau effort itu.
0: Udah pernah?
1: Waduh. Belum Kak.
0: Belum ya. Nah, so Megan ini kalau misalnya tadi Megan bilang bahwa cinta itu tuh sebenarnya sederhana gitu. Yang penting nyaman aja dijalaninnya. Nah, kalau misalnya Megan sendiri sejauh ini gitu ya, berharapnya lagu ini tuh bisa sampai ke pendengar, apalagi mungkin next-nya akan ada salah satunya aku mungkin ya, Megan Lovers gitu. Megannya bakalan kayak apa tuh? Berharapnya lagu ini tuh bisa menyampaikan perasaan lewat apa gitu?
1: Nggak muluk-muluk sih Kak, aku pengen lagu ini bisa diterima dan didengar dengan baik sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga semuanya bisa suka dan juga relate gitu sama lagunya. Dan sebenarnya lagu ini juga cocok buat kayak orang-orang yang suka adventure, berpetualang naik gunung gitu-gitu kan, karena masih ada kayak sisi keindahannya gitu, memori. Memori indah yang lagi kita lalui gitu kan.
0: Oke, iya lagi aku juga ngerasanya kayak gitu. Apakah Megan karena punya hobi naik gunung apa gimana? Atau suka kalo laut, suka pantai?
1: Suka alam sih Kak.
0: Suka alam.
1: Kalau misalnya naik gunung belum berani sebenarnya.
0: Oke, tapi intinya suka banget gitu sama ketenangan,
1: vibes yang kayak tenang, nature, alam gitu-gitu.
0: Pantesan, kisses heal gitu kan. Gak apa-apa Megan, nanti aku jadi salah satu tadi Megan loversnya gitu. Dan sebagai gak apa-apa, kan kita manifesting sore-sore gitu kan. Iya, manifesting. Nah kalau ini terakhir gitu, Megan sendiri pengennya kedepannya bakalan ngapain aja gitu misalnya. Apakah nanti bakalan tadi mau coba genre baru atau mau rilis single baru atau mungkin album maybe?
1: Kalau misalnya rilis single baru, baru sebenarnya udah ada sih kayak yang disiapin. Ada
0: banget.
1: Nanti judulnya tuh seperti janjimu, tapi nanti stay tune aja buat kedepannya.
0: Oke deh, Megan Lovers menanti. Berarti itu juga sama, itu nanti bakalan ada kolaborasi juga sama Ayah.
1: Iya, seperti Janjimu itu juga lagu-lagu yang kayak vibesnya romantis, tapi lebih ke kayak ini perasaan kangen kali ya. Soalnya seperti Janjimu tuh menggambarkan orang yang lagi LDR gitu Kak.
0: Dalam ya Megan ya. Ini 19 tahun udah dalam, kalau misalnya udah masuk 20, 23, 24, waduh.
1: Waduh.
0: Lempar kita semua. Megan, sayang banget aku masih pengen nanya-nanya panjang dan pengen menggali lagi lebih jauh, apalagi buat next projectnya ya. Tapi kita simpan nanti di pertemuan berikutnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Megan.
1: Iya, yep, siap.
0: Thank you ya, dan sukses juga buat Megan.
1: Kasih banyak untuk Pro 2 Gorontalo dan juga Pro 2 di seluruh Indonesia. Aku mengucapkan makasih banyak karena udah ngasih aku kesempatan buat ngobrol-ngobrol tentang single terbaru aku, Kisses Heal. Aku mau mengucapkan makasih juga sama Ayah dan juga Om Ardian yang udah bikin aransemen bisa jadi sebagus ini.
0: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat para fans-fans di luar sana? Kan udah ada satu nih.
1: Oh iya, udah satu ya. Ya, oke. Untuk teman-teman di luar sana, aku harap single terbaruku bisa didengar dengan baik dan juga diterima juga dengan baik di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z. Gen Z, jangan lupa dengerin lagu aku di seluruh platform musik digital kesayangan kalian. Lagu aku udah ada di Spotify, udah ada di YouTube juga, udah ada di TikTok juga. Jadi jangan lupa dengerin ya guys.
0: Oke, thank you Megan. Lancar dan sukses
1: Kak.
0: Ya. Thank you. Itu dia teman Pro 2. Obrolan kita seru banget sama Megan Litali. Dan sayangnya untuk program kita di Sore Ceria Special Manggota kita tutup sampai sini. Nanti kita bakalan ketemu lagi di program selanjutnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1000 tahun teman berdua dari Lala Huta yang udah temenin kita sampai di pukul 17:03 menit. Masih bareng Rahma teman berdua dan kita sekarang udah ada di program kita yang paling seru di sore ini. Trending topik sore. Finally aku bisa melihat langit sore yang menurut aku sekarang lagi cantik. Kemarin-kemarin soalnya mendung banget. Mungkin karena awal bulan kali ya. Sesuai dengan dompet dan kepercayaan masing-masing aja. Jadi sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Kira-kira kalau misalnya lagi cakep kayak gini, kamu bakalan ngapain aja nih teman berdua? Jalan-jalan bagus sih menurut aku. Apalagi sekarang hari Jumat ya. Besok kita bakalan sama-sama menikmati weekend gitu. Jadi jalan-jalan terus pulangnya bisa nanti malam gitu kan. Kayak jam-jam 9, jam 8. Wah, gak bakalan kerasa gerasa-gerusuknya. Karena gak ada deadline yang harus diselesain juga. Tapi beda cerita kalau kamu kerjanya ya mau weekend, mau weekday, tetap aja dikejar-kejar. Satu, abra, dua. Ini aku bakalan spill topik kita untuk trending topik sore. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung dulu di Instagram di @produ_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 022 dan di line telepon di 0812 15 00924.

0: nggak ada pergerakannya. Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam.

memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Teman terbaik kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: It's Music Update.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Kids Music. Kids Music.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, info perakhiran cuaca pada hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026 untuk malam nanti ya teman perdua untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk kota Manado, Bitung, Tomohon dan kota Mobagu malam nanti diperkirakan akan terjadi petir. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi petir juga ya di sana. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang malam nanti akan terjadi petir. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti juga akan terjadi petir juga nih, terkecuali untuk Bolmong Timur yang malam nanti akan terjadi berkabut saja di sana. Terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang malam nanti untuk Kepulauan Sitaro akan terjadi petir dan Sangihe yang akan terjadi hujan sedang di sana. Dan terakhir untuk Kepulauan Talaut yang malam nanti di sana diperkirakan akan terjadi awan tebal. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua ya. Info perakhiran cuaca kita untuk hari ini, untuk malam nanti yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi petir, tapi untung saja tidak terjadi hujan ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya teman-teman berdua, karena mau sudah pukul 7 ya, sudah 6.50. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah mendengar aku dari tadi sampai dengan sekarang, terima kasih banyak. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Dewi yang menggantikanku di Jaga Malam Jangan Malam-Malam pada malam hari ini. Dan kita bertemu lagi besok aku libur. Kita bertemu lagi nanti di hari Minggu ya, di hari Minggu pagi jam 10 ya, di Santai Siang. Dan ya teman-teman, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti ya. Aku izin pamit undur diri. Oke, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus kembali kalau bukan di Netzamu Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right. Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Krisan Darusan, Ning of the Air, and have a great weekend, teman-teman. I love you all. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Taylor Swift yang kini secara resmi menjadi musisi wanita terkaya sepanjang sejarah. Forbes kini memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 2 miliar dolar atau sekitar 36 triliun rupiah berkat kesuksesan tour di Eras Tour dan juga langkah-langkahnya dalam menguasai hak kepemilikan katalog musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Marley telah meluncurkan label independennya sendiri bernama Upper Room tepat setelah 2 bulan berpisah dengan SM Entertainment. Bahkan bio Instagram Mark di bagian bio Instagramnya menjadi Upper Room yang menandakan dirinya merupakan bagian penting dari label tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalan di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie yang dimana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo,
0: halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah enggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edi.
0: Nah. Kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar,
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Di audiens aja sih.
0: Harapannya
1: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh gitu. Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow. Oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya.
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Betul.
1: Gak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebetulnya minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru ya? Banget sih.
0: Oh ya, iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang industri musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan
0: iya,
1: santai.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Gimana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain ada gitu. Oh oke, nemenin gitu ya,
1: ada bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Wow.
1: Karena juga kayak udah sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes kesuruhan, gua 80-90% tuh introvert.
0: Wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya stay lagi gitu. Karena okay, benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay, pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet banget sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes,
1: wow
0: banget.
1: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nake gitu kan, dengan looks yang Nake seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nake langsung bahagia.
1: Makan? Udah harusnya nyanyi,
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua
0: ya. Tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah. Karena pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener, jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Benar, kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana, kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Oke.
1: Jadi menurutku coklat itu
0: gambarin
1: lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Oh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan kita secara langsung sih.
0: Boleh pasti banget
1: akan
0: ya
1: pecah gong.
0: Nah itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul
1: ya kan? Begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Bisa banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Selamat pagi teman perdua di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 6 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For
0: mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Selamat pagi Kota Manado yang selalu indah. Gimana nih teman Pro 2? Jam segini matanya pasti masih limawet enggak nih aku tebak. Atau udah ada yang aktivitas dari tadi subuh? Pinter banget, rajin banget nih. Tapi gak aku deh, pasti ada yang baru banget bangun, masih nguap atau malah lagi perang batin nih ya. Tetap mau tiduran aja atau mau langsung bangun beraktivitas. Tapi tenang, kamu gak sendirian kok. Sabtu pagi tanggal 6 Juni 2026 ini emang bawaannya pasti mager parah dan paling enak dipakai buat lanjut tidur lagi. Bener gak? Tapi hey, untungnya hari ini Sabtu, weekend gitu kan. Artinya pokoknya kita bebas dari yang namanya alarm buat OTW kerja gitu ya. Atau buat ngerjain tugas yang numpuk. Atau tetap ngerjain tugas. Ya udahlah ya, gak perlu buru-buru ya teman Pro 2. Pokoknya gak perlu pasang target yang muluk-muluk buat hari ini gitu ya. Bisa bangun dari kasur aja udah syukur ya kan. Kayak aku nih tadi nih, mau OTW kerja kok rasanya mager banget, manusiawi lah ya. Tapi tetap dikerjain, tetap dilakuin kewajibannya. Pokoknya hari ini mau seharian cuma rebahan, nonton series yang selalu ketunda-tunda gitu kan. Atau cuma bengong-bengong aja gitu ya sambil ngopi, ya bebas aja gak apa-apa, boleh banget. Pokoknya pastinya tetap harus ditemenin sama Pro 2 Manado. Dan hari ini waktunya kita bisa malas-malasan tanpa rasa bersalah. Jadi yuk nikmati aja rasa ngantuk kamu sambil cari posisi rebahan paling pewe. Terus habis itu juga sambil dengerin Pro 2. Menemani pagi yang super santai dan mantap dan adem ini bareng lagi sama aku Vika Hamzah di 97,7 FM Pro 2 Manado. Teman terbaik kamu sampai jam 10 nanti aku bakal puterin deretan lagu atau hits terbaik ya, yang pastinya enak banget di telinga kamu, yang siap nemenin kamu ya dari ngantuk nih bangun tidur sampai nanti semangat lagi beraktivitas. Selain dengerin lagu-lagu yang pastinya udah aku set buat kamu semua yang asyik, kita juga bakal ngobrolin berbagai info unik dan juga updatean-updatean yang viral yang lagi ramai juga dibahas gitu ya, biar otak kita agak segeran dikit nih teman Pro 2. Nah, tapi sebelum kita ngalor ngidul ke sana, kita intip dulu ya. Ada info Pro 2 apa sih pagi hari ini? Nah, aku udah siapin beberapa info paling hangat ya dari dunia pop culture, juga fenomena menarik yang sayang banget kalau kamu lewatin. Jadi kita langsung aja masuk ke info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya teman Pro 2, kita mulai dari info pertama yang datang dari agenda besar pariwisata dan olahraga nasional. Bali kembali dipercaya jadi tuan rumah ajang olahraga internasional, yaitu 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang bakal digelar di tanggal 13 sampai 15 Juni nanti di Jimbaran Bay. Kejuaraan renang perairan terbuka ini bakal diikuti oleh atlet dari 17 negara Asia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan kalau event ini sejalan dengan program pariwisata berkualitas tahun 2026. Selain buat mendongkrak sektor akomodasi kuliner dan UMKM di Bali, keberhasilan acara ini juga diharapkan bisa mendorong pengembangan sport tourism di destinasi lain seperti Lombok, Belitung, dan Labuan Bajo. Seru banget ya, jadi makin bangga sama pariwisata kita.
0: Info Pro 2 FM.
1: Buat kamu yang pecinta sepak bola, pasti info yang satu ini bikin mata kamu juga langsung melek nih teman Pro 2. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak atas Oman dalam pagelaran Garuda Championship Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 3 gol tanpa balas berhasil disarangkan oleh skuad Garuda ke gawang Oman yang masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Nggak boleh kendor dulu ya dukungannya teman Pro 2, karena setelah ini juga Indonesia dijadwalkan bakal langsung menghadapi Mozambik pada tanggal 9 Juni mendatang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Terakhir, kita beralih ke dunia pop culture dan info buat para wota nih. Infinix Hot 70 bareng JKT48 resmi merilis MV terbaru mereka yang berjudul When I Hold You. Seperti biasa, konsep MV-nya benar-benar menggambarkan hidup yang penuh warna, energik, dan ceria banget centil khas JKT48. Menariknya, lewat MV ini kamu gak cuma bisa cuci mata nonton idol favorit kamu ya, tapi juga bisa bawa pulang HP baru. Caranya juga bisa diikutin aja ya di YouTube mereka. Nah, itu dia 3 informasi hangat yang sudah masuk ke meja redaksi Info Pro 2 pagi ini. Setelah ini aku bakal balik lagi buat puterin lagu-lagu asyik yang siap nemenin mode mager kamu di Sabtu pagi ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Hours, kids music station.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Dispada, selamat pagi teman Pro2. Balik lagi ya, masih Dispada. Pastinya di 97,7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Gimana nih teman Pro2, lagu yang baru aja udah aku puterin ya, playlist yang tadi aku udah puterin, berhasil bikin posisi rebahan kamu makin enak belum? Makin mager gak nih buat beraktivitas atau malah bikin makin semangat nih? Udah Sabtu pagi kayak gini emang gak usah muluk-muluk agenda.

nutuan aja pagi hari ini gitu ya, buat smokol ya, for smokol gas aja. Pokoknya gak usah merasa bersalah kalau hari ini kamu mutusin buat gak produktif sama sekali. Teman berdua, aku ngingetin sekali lagi ya, karena it's okay untuk kamu take a day off just to realize that life is completely peaceful gitu. Asik. Karena weekend emang diciptakan buat memanjakan diri sendiri, ya kan? Udahlah, gak usah terlalu ngoyo. Nah, sambil nikmatin momen mager kamu yang berharga, aku mau kasih info nih ya, barangkali kamu gak tahu, jadi biar tahu deh. Kamu tahu gak sih teman berdua, kalau tanggal 6 Juni ternyata punya banyak catatan sejarah yang menarik banget ya, buat kamu tahu nih. Biar kamu gak kuper-kuper banget juga, aduh kuper bahasanya tuh bahasa jadul banget ya, bahasa anak 90-an banget, milenial banget. Biar kamu gak outdated lah ya, kalau misal update kan ya, tahu hal-hal yang terbaru gitu. Nah biar kamu gak outdated amat gitu ya, sambil rebahan, kita intip dulu nih ada peringatan apa aja hari ini. Nah kalau berdasarkan catatan sejarah di tanggal 6 Juni ini nih teman Pro 2, ternyata ada, ternyata merupakan hari lahir Bung Karno ya. Hari ini kita itu bisa mengenang hari kelahiran sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 silam. Ternyata Bapak Proklamator kita itu Gemini ya. Emang ada apa nih dengan Gemini? Gak ada apa-apa kok. Gemini itu banyak plusnya juga. Biasanya orangnya tuh supel ya gak sih? Makanya mungkin itu juga salah satu bawaan karakter yang dipunya sama Bapak Proklamator gitu ya. Makanya relasinya juga ada di mana-mana gitu kan. Terus habis itu juga banyak yang suka sama beliau gitu. Kalau soal yang negatifnya gak usah lah ya, gak usah dibicarain ya Gemini ya. Aduh, no comment deh kalau itu ya. Kalau yang kedua ada hari Hamas Dunia, World Peace Day. Jadi kita geser ke ranah global ya teman-teman berdua. Hari ini didedikasikan untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya pengendalian hama demi menjaga kesehatan lingkungan dan ketahanan pangan dalam hari Hamas Dunia atau World Peace Day. Terus yang ketiga, jadi ada juga campaign keren nih teman berdua yang menyoroti manfaat pembuatan atap hijau di bangunan perkotaan. Nah, campaignnya adalah World Green Roof Day atau Hari Atap Hijau Sedunia. Ih, lucu banget ya, spesifik banget. Jadi tujuannya dibikin campaign ini tuh biar bisa menekan dampak perubahan iklim dan bikin suhu kota itu jadi lebih adem dengan mengajak masyarakat untuk bisa menerapkan pembuatan atap hijau di bangunan perkotaan seperti ini. Barangkali teman berdua ada yang terinspirasi di rumahnya bikin atap yang penuh dengan tanaman gitu ya. Kayaknya bakal keren banget sih kalau misal lagi nerbangin drone gitu ya di area rumah kamu, terus rumah kamu tuh atapnya atap hijau, kayaknya mantep banget gak sih? Kayak wah, itu rumah kamu sendiri nih yang hijau. Dan lebih lucu lagi, lebih bagus lagi kalau misal sampai satu RT gitu atau satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, semuanya atapnya hijau semua, itu lebih keren lagi kali ya. Yang terakhir, PBB menetapkan hari ini 6 Juni itu untuk merayakan keberagaman bahasa dunia yang sengaja dipilih bertepatan dengan hari lahir penyair legendaris Rusia, yaitu Alexander Pushkin. Ini bisa juga mengingatkan kita ya teman berdua, balik lagi toleransi, karena kita banyak banget nih suku bangsa dan bahasa gitu ya, banyak ras di muka bumi ini ya, kita sama-sama saling bersaudara, terus habis itu juga harus damai-damai aja gitu harusnya ya, jangan perang-perang deh, apain sih, aduh hidup udah pusing gitu kan, ditambah perang-perang makin pusing gak sih?

0: love you.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Produ.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku juga, Fika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Rilis yang barusan lewat pastinya lebih up lagi ya, lebih bikin mood booster lagi harusnya ya, karena tadi udah aku pilihin juga yang lebih ngebeat gitu ya dari yang sebelumnya. Biar pas juga buat nemenin Sabtu pagi kamu yang masih merem-merem sedikit nih. Terus teman Pro 2, coba deh ingat-ingat sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Juni, benar. Nah, 6 Juni berarti 6-6-2026, tanggal kembar. Tanggal kembar berarti saatnya kamu coba buka e-commerce ya. Pasti banyak banget diskonannya. Flash sale tanggal kembar itu banyak banget. Karena aku juga pagi ini udah check out. Pagi-pagi coba ya. Tadi kan lagi iseng aja nih sambil ngatur playlist gitu kan. Playlist udah kelar. Terus habis itu aku buka handphone. Lihat e-commerce gitu ya. Lihat Shopee gitu. Ih, kok harganya murah-murah ini sepatu. Terus inget, oh iya benar, sekarang 66 ditambah 2026, kurang kembar apa, udah triplet malah tuh. Jadi jelas awalnya beda banget karena dompet juga masih tebel gitu kan. Habis gajian kemarin, terus habis itu juga masih tanggal muda gitu kan. Dan buat yang pegawai negeri juga biasanya udah turun ya gaji ke-13. Jadi wah, kayaknya emang waktu yang pas buat menghambur-hamburkan uang nih. Hey, tapi jangan kalap, gak boleh ya. Jadi dipikirin lagi nih perencanaan keuangannya. Jangan mentang-mentang sekarang lagi tanggal kembar semuanya flash sale gitu ya. Jadi langsung semua dibeli gitu. Enggak ya, jangan. Cukup yang kebutuhan aja. Kalau misal ada keinginan yang mau dibeli buat self reward, kalau bisa jangan semuanya dibeli. Karena aku yakin pasti keinginannya banyak banget gitu ya. Kalau diurutin tuh dari 1 sampai 10 kayaknya gak habis-habis gitu kan. Cukup yang paling keinginan yang paling kamu mau aja, 1, 2, 3, udah gitu. Sisanya nanti lagi ya. Gak boleh boros-boros. Aduh, tapi tetap ya kalau udah ngeliat e-commerce kadang-kadang yang gak butuh gitu ya, gak butuh ataupun

0: mau ke mana, mau ke pantai kah, atau misal mau ke gunung gitu ya, maksudnya mau puncak gitu ya, kamu pilih yang mana nih? Coba dong absen, bagi ceritanya ke aku sini, ke WA di 0851-9088-9797 gitu ya. Terus nanti deh aku kabarin aku bakal live di TikTok apa enggak gitu ya. Pokoknya stay tune aja terus di sini. Dan buat kamu yang pengen cerita-cerita, boleh banget ya langsung aja ke WA di 0851-9088-9797. Atau misal mau DM di Instagram juga boleh ya, di RRI di Pro2 Manado gitu ya. Kalau TikTok itu Pro2 RRI Manado, duanya angka gitu ya. Tapi nanti aku kabarin aku live atau enggak. Ceritain ke aku Sabtu pagi ini di tanggal muda begini, enaknya ngapain sih kalau versi kamu? Apakah kamu lebih suka belanja karena mumpung tanggal kembar banyak flash sale gitu ya? Atau lebih suka healing, jalan-jalan?
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Bersama. Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: lengkap yang bisa bikin teman Produa singelong.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih bareng aku, Vika Hamzah di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kalau udah bahas tanggal muda ya, kayak tadi aku kan bahas tentang tanggal kembar juga nih. Tanggal muda, tanggal kembar pula gitu kan ya, 6-6-2026. Aduh, benar-benar ya. Udah tanggal muda, tanggalnya kembar. Tanggal muda aja gaji, berarti kan masih ada uang gajian gitu. Maksudnya baru banget gajian gitu ya. Uang juga biasanya tanggal-tanggal segini masih ada lah ya gitu. Ditambah tanggalnya tanggal kembar, habislah uang-uang di dompetmu itu. Tadi aku udah sempat lempar ya ke kalian ya, kira-kira kalau menurut kalian Sabtu yang asik gitu ya, apalagi Sabtu tanggal muda gini, tanggal kembar gini, enaknya ngapain sih? Apakah belanja gitu ya, memanfaatkan promo-promo flash sale, atau kamu lebih pilih untuk beraktivitas di luar? Ada beberapa yang udah join nih ya di WhatsApp Pro 2 ya. Langsung aja aku bacain kali ya. Jadi ada dari Dila nih di Kleak, katanya Kak Vika, tadi malam aku malah nungguin jam 12 malam gitu ya, karena di jam 12 malam biasanya banyak flash sale Kak. Aku langsung check out beberapa barang kosmetik gitu ya, pas promo 66 ini katanya. Skincare juga yang udah sebulan ini jadi wishlistku juga. Udah gitu dapat gratis ongkir plus diskon gede pula katanya gitu. Jadi Sabtu pagi ini hatiku tenang, tinggal nunggu abang kurir dateng di depan rumah katanya. Iya, berarti kamu lebih pilih yang shopping ya, untuk tanggal mudanya sama tanggal kembarnya dimanfaatin banget tuh ya, promo-promoannya ya. Gak apa-apa, selama uangnya ada, uangnya uang kamu, gak minta sama orang, sikat aja. Jangan lupa, tapi jangan sampai nih ya, Dila, kamu boros gitu ya, jangan sampai berlebihan nih, cukup yang kebutuhan. Kalaupun ada yang keinginan yang emang kamu mau beli, ya udah kayak yang aku bilang tadi, cukup yang top priority aja, jangan semua-muanya dibeli, semua etalase diborong, nanti miskin kamu. Itu tadi dari Dila ya di Kleak ya. Nah, kalau teman Pro 2 yang lain gimana nih? Lebih suka shopping kah di tanggal muda begini ya? Di apalagi tanggal kembar begini ya. Itu lebih suka shopping atau tetap lebih mending membeli kenangan gitu ya, keluar, aktivitas di outdoor gitu kan, atau staycation, atau misal banyak kan ya aktivitas-aktivitas di luar ruangan gitu kan ya. Kayak kalau yang suka yang ekstrim-ekstrim ya, puncak atau paragliding gitu kan. Atau tapi biasanya kalau yang paragliding atau misal diving gitu ya, di sini tuh biasanya orang-orang turis gitu ya, atau pendatang-pendatang sih kayak aku ya. Kalau yang orang-orang asli sini gimana nih kalian-kalian semua? Lebih pilih ngapain nih? Atau nongkrong aja di kawasan?

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen, atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.
1: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
2: Selamat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
1: Flash Info.
3: Teman terbaik kamu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.